0: Ini bercerita, ia dilahirkan oleh orang tua yang tidak menyayanginya sehingga mereka menyerahkannya untuk diadopsi. Orang tua yang mengadopsinya berkata, "Kalau kamu anak yang baik, kami akan sayang kepadamu." Ia pergi ke gereja dan menangkap pesan ini. "Kalau engkau orang yang baik, Allah akan mengasihimu dan membawamu ke surga saat engkau mati." Ia menceritakan momen saat ia mengundang Kristus untuk menjadi juru selamatnya dan menjadi tahu bahwa sebaik apapun dirinya, itu tidak akan pernah cukup sehingga Allah akan mengasihinya. Ia ingin dikasihi oleh Allah, tapi sadar bahwa ia tidak akan pernah layak. Maka dari itu, saya mengajukan kepada Anda pertanyaan yang sama yang ia ajukan kepada saya. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Sebelum Anda menjawab, izinkan saya bercerita sedikit tentang kehidupan orang-orang yang mendapatkan kasih dari Allah, yaitu seorang pembunuh misalnya, yang dalam kekilafan mengambil pisau dan menusuk sesamanya. Saat orang Mesir yang ia bunuh itu darahnya menetes di pasir dan lalu menghembuskan nafas yang terakhir, orang yang nyawanya pernah diselamatkan oleh Allah ini telah berubah menjadi seorang pembunuh. Namanya adalah Musa. Dan lama kemudian Allah memakainya menjadi seorang penyelamat. Selanjutnya, perhatikan hidup dari seorang penganut agama yang fanatik yang bertanggung jawab atas kematian banyak orang Kristen. Namanya adalah Saulus, orang Tarsus. Meskipun ia adalah musuh Allah, Allah tetap mengasihinya sehingga menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi Rasul Paulus. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah memakai Anda? Ada seorang wanita sundal yang berpihak kepada dua orang mata-mata yang memasuki kota Yeriko. Wanita yang bernama Rahab itu menjadi salah satu leluhur Daud dan ada dalam silsilah Kristus. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Secara sederhana, kebaikan moral Anda atau dalamnya dosa Anda sama sekali tidak mempengaruhi fakta sederhana mengenai kasih Allah yang besar atas diri Anda. Fakta tentang kasih Allah yang mengabaikan dosa seseorang adalah kebenaran agung yang mendominasi setiap halaman Alkitab. Kebenaran agung itu bagaikan gunung Himalaya yang perkasa, yang menjulang jauh lebih tinggi dari semua bukit dan lembah perilaku manusia. Pahami benar-benar hal ini. Allah membenci dosa Anda, namun Dia mengasihi diri Anda. Anda tidak akan pernah bisa menjadi baik sehingga layak mendapatkan kasih-Nya. Namun Anda bisa memberikan respon terhadap kasih-Nya sehingga mengalami pengampunan dan hadirat pribadi Kristus dalam hidup Anda. Apakah Anda tahu bahwa Anda dapat mengenal Allah secara nyata dan personal? Apakah Anda tahu bahwa Anda bisa mendapatkan kepastian positif bahwa Allah telah mengampuni dosa Anda? Allah memang bisa membuang dosa dari hati kita melalui operasi plastik rohani. Allah bisa menghapus air mata penyesalan kita. Keputusan untuk mengizinkannya bekerja dalam hidup Anda ada di tangan saudara. Paulus memberitahu kita cara memulai karya Allah yang besar dalam hidup kita ini. Katanya, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma pasal 10 ayat 9. Apa yang tidak dilihat oleh orang dalam hidup Anda, dilihat oleh Allah. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Anda tidak akan bisa menjadi cukup baik sehingga menjadi layak. Tetapi Anda bisa menerima saja kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Hi, Karmulagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM. Petra FM.
7: Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi edisi hari Selasa, sahabat Petra, tanggal 14 Juli tahun 2026. Tentu ini menjadi hari yang bahagia bagi kita semuanya karena kita dikaruniai pagi yang cerah, pagi yang penuh ya dengan kekuatan baru, walaupun mungkin agak dingin, sahabat Petra. Tapi semoga ini juga tidak mengurangi semangat dan kekuatan sahabat Petra untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan mungkin juga sahabat Petra juga tadi sudah ngantar anak-anak yang masih kecil, yang mungkin masuk SD atau mungkin cucunya yang masuk SD. Hari kedua ini tentu masih dalam suasana kebahagiaan, sahabat Petra, karena kita melihat anak-anak kita juga bertumbuh di dalam masa pendidikan mereka. Semoga ini juga menjadi inspirasi untuk kita terus semua untuk terus berkarya, untuk terus berjuang dalam kehidupan, khususnya berjuang bagi orang-orang yang kita kasih, termasuk anak-anak kita yang sekarang sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sahabat Petra. Semoga ini menjadi inspirasi baru untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami terus akan memutarkan request lagu Anda. Anda yang masih ingin merequest lagu rohani, kami masih menunggu di 0856-0202-4567. Semoga lagu-lagu yang nanti sahabat request, sahabat Petra request, bisa terus memberkati dan menguatkan pagi hari Anda hari ini. Kita lanjutkan, sahabat Petra, ada lagu dari Tony Marantika, Pakailah Dagu Tuhan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran

0: sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah nan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya sungguh digenapi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Dia? Bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati. Itulah kelimpahan. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan kita sudah ada di pukul 7:43 sahabat Petra. Semoga sahabat Petra masih bisa menikmati pagi hari ini bersama dengan kami di Embun Pagi. Sahabat Petra, kalau kita bicara tentang pengalaman bersama dengan Tuhan dan bagaimana kita percaya Tuhan itu bersama dengan kita, tentu ada banyak pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman hidup yang bisa kita ceritakan atau kita bisa kita ingat bagaimana Tuhan bersama dengan kita. Tentu ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa iman kita bukan iman yang mati, tapi iman yang selalu hidup dan selalu mendapatkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentu bagian ini adalah bagian yang perlu kita ingat selalu, sahabat Petra, bahwa Tuhan kita bersama dengan kita hari ini, sahabat Petra. Dan kiranya ini juga menguatkan hidup dan iman bagi Anda semua yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat Petra, kami juga ingin bersama dengan kebahagiaan Anda yang sekarang ini berulang tahun, pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Semoga hari ulang tahun Anda hari ini itu diberkati oleh Tuhan, dan Anda terus bisa merasakan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan Anda, terus mengalami Tuhan dalam sepanjang masa kehidupan Anda. Kami yakin kebahagiaan Anda akan terus ditambah-tambahkan Tuhan ketika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun perkawinan.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Mbun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama, tentu dengan berkat baru dari Tuhan kita. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Bagi pasangan suami istri sudah tentu perselingkuhan merupakan salah satu masalah yang berat dalam suatu hubungan. Banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar yang dapat memicu godaan hingga pasangan akhirnya berselingkuh. Sebelum akhirnya Anda melakukan kesalahan dan menyesal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perselingkuhan dalam rumah tangga. Bagi pasangan suami istri, mengingat dan membaca lagi janji pernikahan Anda bisa menjadi solusi yang tepat untuk menghindari godaan perselingkuhan. Pasangan yang berhasil dalam sebuah hubungan adalah pada saat mereka mampu memperbaiki kesalahan atau keadaan sulit dalam hubungan mereka. Masing-masing pasangan memiliki caranya tersendiri untuk mengatasi hal seperti ini. Mulai cara yang romantis, atau mungkin sampai hal-hal yang konyol. Hal ini mampu mengingatkan Anda seberapa besar usaha pasangan Anda untuk mendapatkan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tuope Wangzi, Pangeran Bongkok. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa, dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Si Kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Tan Xiao Gui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini."

0: Tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu. Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kan Imian Tui, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Seijung Jeneng. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ipa, i tingzi, pagar

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cung wo men kai si, zhou gu hao ren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sendo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Concert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Wetra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya pelatihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
0: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulainya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Sumatera FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: hadiah yang lebih menarik, Ma.
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah

Utara Kraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

personal. Atau mau menurut tuh cahaya raga.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311.

Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jazino. Petra FM. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal.

kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: 2 Korintus 9 ayat 6, 7 dan 8. Para kekasih, kita akan baca ya. Kita akan baca mulai dari judulnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Mari kita stem suara. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya, kita langsung pada 6 sampai 8. 1, 2. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Terima kasih. Silakan. Hebat ya, saudara. 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus, nuansanya itu sedih. Nuansanya itu miskin. Nuansanya itu tertekan, kepepet. Jemaat Korintus serba kepepet. Padahal Korintus itu kota kaya raya. Saudara. Tetapi nuansa daripada surat 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, nuansanya sedih. Aduh, kok kamu sampai gini sih? Seolah-olah Paulus itu bilang, seperti ibu atau ayah itu bilang, kamu kok seperti gini sih? Saudara, terus kemudian dia lama tidak tulis. Menjelang dia dihukum mati, dia menulis 2 Korintus. Perhatikan apa yang dia tulis. Wah, kosok balina, sangat bertentangan, kontroversi dengan surat pertama yang dia tulis. Dia menggebrak. Mulai dari pasal 1 dia sudah gebrak. 2 Korintus 1, pasal 2, pasal 3, terus. Sudah. Dan mendekati akhir daripada suratnya ini, dalam pasal yang ke-9, dia masuk mengenai soal keuangan dari jemaat Korintus. Saudara, dia mengupas banyak dari pasal 1 sampai pasal 8. Hal-hal berkeluarga, hal-hal tidak menikah atau menikah, ya saudara, itu dia tulis. Hal-hal mengenai soal karunia roh, 2 Korintus 4. Nah, sampai pasal 9 dia mulai tentang, walaupun aku sudah bicara banyak supaya kamu itu diberkati, ada satu rahasia lagi yang aku harus bilang sama kalian, yaitu pasal 9. Gimana caranya kalian ini bisa booming pekerjaan, bisnis, dan semua perdagangan kalian. Kalian tuh tinggal di kota bandar yang sungguh-sungguh hebat, modern, multikultural, menjadi sentrum daripada semua perdagangan di Asia Kecil. Itu kota Korintus, kota yang megah dan modern pada waktu itu. Tetapi kamu kok masih tetap miskin rohani, tapi miskin. Aku gak setuju. Pasti ada yang salah pada kamu. Itu sebab pasal 9 dia mulai menggebrak mengenai soal, kamu coba cek ya, apakah kamu menaburnya sedikit. Kalau kamu menabur sedikit, ya kamu panennya sedikit. Coba kamu menaburnya banyak, kamu panennya banyak. Nah, saudara, ilustrasi ini mudah ditangkap oleh jemaat. Ya, kita pun juga, kaum petani ataupun orang di desa, bisa mengaminkan ayat ini. Betul apa tidak? Ya, kalau kita menabur sedikit, panennya sedikit. Kalau kita menabur banyak, panennya banyak. Itu otomatis. Itu sebab Paulus menulis tadi, kita sudah baca ya. Nah, ayat yang ke-6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Beri tepuk tangan lebih dulu. Saudara, dunia akan semakin lebih runyam lagi. Saudara, perhatikan baik. Tadi siang saya berbicara dengan orang bank yang datang ke sini, dan saya memberitahu, karena dia mengeluh sekarang keuangan bagaimana, perbankan bagaimana, belum lagi akan ada ancaman PHK karena masuknya teknologi AI. Saya bilang, Indonesia sudah ketinggalan 1,5 tahun soal teknologi AI. Di Amerika ini sudah banyak PHK. Ya, kita juga dengar di sini bakal ada PHK besar-besar. Saya menganjurkan makanya lebih dekat sama Tuhan. Ya, terlepas agama apapun, harus lebih dekat sama Tuhan. Sebab AI ini ancaman bagi semua manpower, tenaga kerja, semua. Dan kalau seorang bos, seorang majikan, dia tidak beralih pada AI, dia akan gulung tikar. Jadi bukan salahnya si bos PHK, tidak. Itu keadaan yang memaksa. Saudara, orang mencari uang dan mencari untung lebih sulit lagi. Kita sudah tahu beberapa tahun terakhir, barang itu tidak keluar melalui agen tunggal atau agen di provinsi. Barang itu keluar langsung dari pelabuhan ke alamat pembeli. Tidak melalui gudang perantara. Tidak ada tangan ketiga yang akan membagikan distributor. Itu sudah tidak lazim. Itu sebab biaya untuk orang mendapat lebih murah melalui online, itu suatu keniscayaan, adalah hasil semestinya, karena mata rantai pembiayaan semakin dipotong. Nah, AI itu luar biasa lagi, sudah tidak pakai tenaga orang. Jadi saya ingin memberi kesan kepada saudara, sebelum Tuhan datang, ekonomi akan kacau, ekonomi akan berat, kelaparan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, Kristus palsu dan Nabi palsu beredar di mana-mana. Kalau saudara tidak mempunyai kepada kasih setiamu aku percaya, maka engkau juga akan mengalami kebangkrutan. Itu sebab engkau harus mempunyai satu modal yang ilahi. Katakan modal yang ilahi. Seumur hidup saya, yaitu kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Beri tepuk tangan engkau yang mau.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi, You Channel, saluran CH7, dengan jadwal tayang sebagai berikut. Selasa, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis, jam 2:30 siang, dan jam 8 malam. Sabtu, jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hi, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo bellum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Petra FM.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra, senang banget hari ini kembali ketemu kita. Saya selalu senang ketika bisa menjumpai sahabat Petra semuanya. Di Gita Prima hingga nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Sahabat Petra yang mau request boleh lagu-lagu berbahasa Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu silam ya. Yang terseleksi tentu saja yang pas buat kita nikmati saat ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pilihan ya. Sangat berbeda dengan yang lain hingga nanti jam 2 kita menikmatinya. Dan tentu saja sahabat Petra masih bisa request juga ke 0856-0202-4567. Gita Prima, Petra FM sampai jam 2 nanti sahabat Petra. Dan lagu yang kedua, sebuah lagu yang lama kita tidak mendengarkan, mungkin didengarkan tapi oleh penyanyi lain. Ini aslinya

Sahabat Twitter, sekarang jam 1 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Mengingatkan untuk sahabat Twitter yang mungkin hari pertama, hari kedua, juga hari ketiga. Mungkin sahabat Twitter yang masih atau sudah mempunyai putra-putri yang masih sekolah. Mungkin harusnya sudah jemputnya pagi, siapa tahu ada yang sampai saat ini ada kegiatan harus dijemput. Ya, siapa tahu silakan dijemput, jangan sampai lupa. Kelamaan nanti kalau nunggunya jam 1, ini sudah jam 1 lebih 13 menit. Sekedar mengingatkan juga untuk sahabat Petra semuanya. Juga untuk sahabat Petra yang mungkin ada janji untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026. Silakan menepati janji apa yang sudah dijanjikan lah istilahnya gitu. Jadi menjaga komitmen gitu istilahnya. Jangan sampai orang-orang yang kita kenal menjadi kecewa karena kita tidak memenuhi sebuah janji yang sudah disepakati. Siapa tahu ini sebuah bisnis, sebuah rencana ke depan ya untuk semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sahabat Petra, di Gita Prima ini sekali lagi juga saya selalu juga menyampaikan sebuah informasi, dan informasi untuk siang ini berdasarkan sebuah berita sahabat Petra. Ini sudah berulang kali kayaknya terjadi, tapi sepertinya perlu diingatkan lagi untuk sahabat Petra semuanya. Ya, ini di antara kita yang masih mempunyai orang tua, sahabat Petra yang masih mempunyai orang tua, mungkin tinggal sendiri di sebuah rumah atau tinggal berdua dengan ibu bapak gitu di sebuah rumah sendiri gitu. Jadi perhatiannya agar tidak terjadi sesuatu yang kita membuat orang tua kita sedih atau kita sendiri sedih. Jadi di Sleman sahabat Petra ini ada sebuah berita, saya bacakan langsung saja ya. Sekilas intinya bahwa ada sebuah berita di kompas.com yang ditayangkan atau disampaikan pada tanggal 13 kemarin gitu. Tapi ini penting sahabat Petra, yaitu nenek di Sleman jadi korban mafia tanah. Sertifikat tiba-tiba beralih nama dan jadi agunan bank dengan nama orang lain. Jadi sahabat Petra, ada sebuah kejadian, seorang nenek di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Nenek Lanjar Sari terancam kehilangan 2 bidang tanah setelah mendapati sertifikat tanah atas nama suaminya almarhum Komaridin beralih nama. Tak hanya itu sahabat Petra, sertifikat tanah tersebut juga ternyata telah dijadikan agunan di salah satu bank tanpa sepengetahuannya dan 4 anaknya. Jadi nenek ini tidak tahu bahwa sertifikatnya sudah dijadikan agunan, termasuk putra-putrinya, 4 anaknya. Dan masih beruntung karena dalam proses ini, walaupun belum selesai, tapi dibantu oleh PBKH, ya, Pusat Bantuan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, Mas Hengki Widiantoro sebagai perwakilan PBKH UAJY mengatakan bahwa 2 bidang tanah tersebut berada di daerah Maguwo Harjo dengan luas 471 meter persegi dan Wido Martani dengan luas 274 meter persegi. Itu sahabat Petra sekilas datanya. Tapi awal mula kasus ini adalah ketika pada tahun 2011 seorang berinisial PW meminjam sertifikat milik almarhum Komaridin dengan alasan bisnis tanam saham. Ya, awalnya dijanjikan per bulannya dikasih 400 ribu saat meminjam tanah. Sertifikat tanah tersebut juga PW menandatangani surat pernyataan dalam dokumen surat pernyataan tanggal 20 Januari 2011, PW menyatakan tidak akan menggunakan atau memanfaatkan tanah
dengan sertifikat hak milik yang terletak di dua tempat tersebut tanpa izin dari almarhum Komaridin gitu. Dan intinya Sobat Betra, sering berjalannya waktu, pada tanggal 7 Mei 2024 Nenek Lanjarsari ini dikagetkan dengan datangnya peringatan pertama dari bank lantaran dua tanah yang salah satunya ditempatinya sudah dijadikan agunan. Pokoknya itu Sobat Petra, saya hanya mau nyampaikan untuk Sobat Petra yang masih mempunyai orang tua, terutama yang sudah lanjut usia, untuk terus mendampingi bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga mengenai surat-surat penting yang dimilikinya. Contoh kasus ini membuat nenek tentu saja sedih banget, dan dia berharap dengan bantuan dari PBKH, UAJ bisa kembali sertifikatnya gitu. Ada beberapa poin Sobat Petra, di situ adalah meminjamkan sertifikat kepada orang lain pertama yang menjadi perhatian gitu. Dan yang kedua, memang sertifikat ini sebenarnya harus disimpan dengan baik-baik dan tidak bisa dipinjam-pinjamkan dengan alasan apapun. Sebagai orang yang mungkin orang-orang lanjut usia, tentu saja ada yang karena faktor usia sehingga penurunan fungsi kognitif, jadi kemampuan otak seperti pada penyakit Alzheimer dapat mempengaruhi penilaian dan kontrol diri dan membuat lansia lebih rentan terhadap penipuan gitu. Ini jadi perhatian. Jadi Sobat Petra, untuk sekali lagi untuk Sobat Petra yang masih punya orang tua, jangan sampai kejadian yang dialami di Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, nenek seperti nenek Lanjarsari ini jangan terjadi di keluarga atau orang-orang tua kita tercinta Sobat Petra. Jadi perlu diperhatikan sekali lagi, bukan hanya kesehatan, bukan hanya finansial, bukan hanya materi. Coba dilihat materi-materi yang lain termasuk surat-surat berharga, apakah masih ada, disimpan dengan baik ya. Dan terus selalu diingatkan

Sobat Petra, dari kasus di Sleman dengan yang diberitakan yang intinya bahwa seorang nenek di Sleman jadi korban mafia tanah karena sertifikat tanah tiba-tiba beralih nama, kemudian dijadikan agunan, ini menjadi sekali lagi menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Dan saya tidak bosan-bosan terus mengulangi, Sobat Petra yang mempunyai orang tua yang kebetulan ini yang kejadian adalah seorang nenek yang cukup lanjut usia. Jadi orang-orang yang kita cintai, yang mungkin sekarang lagi karena Sobat Petra sudah mandiri, punya rumah sendiri, sehingga orang tua kita yang sudah cukup lanjut usia tinggal berdua saja mungkin, atau hanya tinggal satu gitu. Tolong dicek lagi untuk segala sesuatunya, jangan sampai orang tua kita yang sudah lanjut memikirkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak waktunya memikirkannya gitu. Ya, masalah-masalah kriminal, masalah anak-anaknya itu harusnya sudah lepas gitu. Makanya tidak salah kalau kita terus memantau, juga mengingatkan para orang tua kita yang lanjut usia jangan sampai tertipu ya. Kalau dalam kasus ini adalah kasus sertifikat tanah yang digunakan oleh orang lain ya, dan sudah beralih nama kemudian dijadikan agunan, jadi masalah itu. Ada dua PR, salah satunya adalah kehati-hatian dari yang punya sertifikat, tidak gampang untuk meminjamkan surat-surat berharga ya. Yang kedua juga mestinya harapan kita instansi terkait, dalam hari ini mungkin kalau sertifikat itu bukannya dengan BPN ya, mungkin kantor pertanahan atau badan pertanahan, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan untuk lebih bisa melindungi untuk orang-orang yang memang punya etiket baik dan menjadi pemilik gitu. Tapi tetap kembali ke kita masing-masing sebagai owner atau pemilik sertifikat tanah ya. Dan kalau hubungannya dengan orang tua, Sobat Petra, anggapan bahwa kita beranggapan bahwa lansia selalu percaya pada orang lain, itu sebenarnya juga tidak benar sama sekali, Sobat Petra. Bahkan itu bisa dikatakan mitos gitu. Jadi tingkat kepercayaan lansia itu sebenarnya sangat bervariasi, Sobat Petra. Beberapa memang menjadi lebih mudah percaya. Nah ini ya, memang menjadi lebih mudah percaya karena penurunan fungsi kognitif ya, seperti demensia atau rasa kesepian, sementara yang lain justru sangat waspada dan skeptis berdasarkan pengalaman hidup. Jadi Sobat Petra yang punya orang tua ya, atau siapapun yang lanjut usia, jangan kaget kalau ada orang-orang tua kita yang lanjut usia kok orangnya kaku banget gitu. Jadi sangat waspada, kadang-kadang curiga. Karena itu apa ya, ada pengalaman hidup, itu kehidupan lansia, Sobat Petra. Karena apa saya angkat ini, Sobat Petra, hubungannya dengan proses sebuah penipuan tentang sertifikat tanah ya. Karena orang tua biasanya paling gampang yang sudah-sudah ya dirayu, apalagi orang itu kenal, entah itu tetangga atau siapapun, atau saudara gitu. Karena sekali lagi masalah tanah yang hubungannya dengan sertifikat ini menjadi sensitif karena bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk mendapatkan finansial yang relatif mudah gitu. Jadi Sobat Petra, untuk membantu orang-orang tua kita yang kita anggap sudah lansia agar tidak mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan, kayaknya keluarga atau kita berperan penting untuk tetap terhubung, mendengarkan dan memberikan pendampingan yang baik. Jadi tentu saja kita harus aktif gitu. Jadi kadang-kadang kurangnya interaksi sosial, perhatian dari keluarga dapat membuat lansia merasa kesepian, sehingga mereka lebih mudah menaruh kepercayaan pada orang yang menawarkan perhatian atau bantuan. Masukan yang bagus banget, Sobat Petra. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga kita atau orang-orang yang kita sayangi, terutama orang tua yang lanjut usia, masalah-masalah yang seperti itu. Kita juga mudah-mudahan masalah yang didera atau yang sedang dialami oleh nenek tadi
Nenek Lanjarsari mudah-mudahan segera kelar untuk yang menjadi haknya, sertifikat kembali kepada yang berhak, kepada nenek.

Sahabat Petra, sementara berpisah dulu. Ya, sementara berpisah. Ya, mudah-mudahan berpisah tentang sertifikat tanah, mudah-mudahan terus kembali lagi. Kak Eri yang sudah request katanya minta lagunya sesuatu yang mesra.

Sahabat Mitra Mesra dari Mus Mujiono. Dan sekarang jam 1:40. Dan sebelum kita mendengarkan lagu Ghost Plus, Sahabat Mitra, yang kebetulan juga di request oleh Mbak Ria, katanya tidak mau sedih gitu, apalagi dengar ceritanya seorang nenek yang ditipu. Iya, ya, memang ada manfaatnya juga ya, saya baca-baca gini, jadi paling tidak mengingatkan kita semuanya untuk tetap terus mendampingi para orang tua kita atau siapapun yang kita sayangi yang kebetulan lanjut usia. Dan salah satu ciri khas kebaikan seseorang lanjut usia pada umumnya adalah tidak enakan, ya. Ketika seseorang yang kita kenal atau mungkin terdekat pun, saudara pun, ketika tiba-tiba meminjam sesuatu pasti nggak enak ya, udah dikasih aja gitu. Nah, ini perlu diisi dan perlu diantisipasi, jangan sampai ada permasalahan di belakang hari gitu. Apalagi kalau hubungannya dengan surat-surat berharga seperti sertifikat, Sahabat Petra, cukup sensitif, jadi memang tetap harus ada pagar dari anak-anak atau dari putra-putrinya di sekitarnya. Mbak Ria katanya nggak mau susah,

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821, PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988, Bapak Hartanto. 0813-2518-9346, Bapak Rian. 0856-2534-252, Bapak Doni. 0813-9203-9372, Bapak Thomas. 0813-2873-2382, Bapak Paulus. 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.

0: Sahabat Beta, lama kita tidak mendengarkan lagu yang sejenis ya. Spesial buat Bu Titi di Kulon Progo, mudah-mudahan seneng dan bisa menemani sejenak di situ ya. Spesial loh tadi buat Bu Titi ya lagunya. Judulnya apa tadi ya? Jangan salah menilai. Dari Tigor Pangribuan gitu. Masih di Kita Prima Sahabat Beta sampai jam 2, ada beberapa menit lagi. Devi, Mbak Devi di Jakal, KM3 katanya di bawah. Di sekitar dekat UGM katanya, lagi bareng-bareng sama anak kos gitu. Ya, ingin mendengarkan lagu yang bagus dari Sheila on Seven dan sangat legendaris juga katanya. Dan tentu saja minta dipilihin yang mana katanya. Suruh milihin tapi dia menentukan judul gitu. Gak apa-apa buat Mbak Devi dan teman-teman di situ. Selamat mendengarkan gitu. Pokoknya sudah disiapkan.
1: Love and Inspiration. Petra 105.7.

Sahabat Petra, jam 1 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Petra dan acaranya Gita Prima. Mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits. Ya, sudah beberapa kita dengarkan. Kayaknya ini di akhir kita ketemu, senang banget di 1 jam. Dan kembali diingatkan bahwa jangan lupa di tengah kesibukan kita masing-masing yang lebih muda, tetap terus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang tua kita yang sudah dianggap atau dinilai atau memang sudah lanjut usia. Kalau usia, kalau menurut saya, kalau sekarang ya sudah 70 tahun ke atas lah ya, yang perlu perhatian dan selalu diingatkan untuk hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan masalah, misalnya surat-surat sertifikat, bukan untuk meminta warisan tapi mengingatkan kembali menyimpannya di mana, dan hati-hati tidak gampang dipinjamkan orang lain ya, sebagai rasa cinta kasih, rasa kasih sayang kepada orang-orang tua kita tercinta. Kemarin saya mendengarkan sebuah channel gitu yang mengatakan bahwa komunikasi dengan orang-orang tua kadang-kadang memerlukan sebuah treatment tertentu gitu. Dan ada orang bicara juga, kadang-kadang kita harus mendengarkan bicara, ada istilah bahasa roh atau bahasa komunikasi dengan Tuhan misalnya. Seorang rohaniwan mengatakan bahwa diumpamakan ketika seorang ibu menggendong anaknya gitu ya. Kemudian digendong, kemudian biar tidur, kemudian dia menyanyikan lilo lilo lilo lidung gitu katanya. Enggak tahu artinya, bayi itu juga tidak tahu artinya, tapi bisa merasakan. Mungkin itu yang dianggap bahasa cinta atau bahasa roh, ya. Dengan hati. Dan kayaknya harus bicara dengan orang tua yang kita cintai kadang-kadang dengan hati, biar tidak salah sangka. Pastikan segalanya lebih baik hari ini, sahabat Petra. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Mulagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: ngapain
1: barisan dia? Maju 3 langkah gerak, mundur 2 langkah gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Iklisah, sebutir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam risiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iklisa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiri.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasannya banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta.

Suro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, Plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Sumatra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ti liok ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda. membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567. 0274-885-481.
6: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya di

0: terbuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Barisan, maju, tiga langkah, gerak. Mundur, dua langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang kecuantung. Putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya. Dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya, menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya. Lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, Zhen Gong Shi Wo De Qian Li, sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga, siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan, dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadang. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
7: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ipa, i tingzi, pagar dan

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, chungwomen kaisi, zhouguo haoren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax down.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Foggy.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata melolong. Saudara, apakah Anda termasuk salah seorang yang gemar memelihara anjing dengan alasan keamanan? Nah, jika jawabannya iya, maka Anda perlu berhati-hati, terlebih jikalau Anda tinggal di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pasalnya nih, sebuah peraturan akan diberlakukan terkait dengan gonggongan binatang peliharaan Anda tersebut. Para pemilik anjing yang kerap menggonggong dapat dikenai denda berat, bahkan hukuman penjara. Sebuah peraturan batasan waktu larangan bagi anjing untuk menggonggong, melolong, dan juga menyalak akan segera ditetapkan, yakni antara pukul 7 hingga 22 lebih dari 20 menit, atau lebih dari 15 menit antara pukul 22 hingga pukul 7 pagi. Jika ketahuan melanggar, maka pemilik akan dikenai denda sebesar 14 juta rupiah. Atau jika tidak, maka hukuman penjara selama 90 hari, serta hukuman kerja sosial juga dilakukan selama 90 hari. Meski belum jelas apa yang menyebabkan peraturan ini kemudian dimunculkan, namun yang pasti, tentu ada alasan yang telah menyebabkan peraturan ini dibuat. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan melolong atau meraung yang biasa dilakukan oleh anjing, bukan? Sebab melolong menjadi salah satu cara berkomunikasi yang dilakukan oleh para anjing. Karenanya, ketika melolong, anjing punya berbagai alasan. Misalnya saja, ketika melihat orang atau hewan asing masuk ke dalam rumah majikan atau pemiliknya. Ya, tentu saja hal ini akan membuat pemilik mengerti arti lolongan anjing peliharaannya tadi dan segera meresponnya. Tak heran jika bagi sebagian orang memiliki hewan peliharaan seperti anjing menjadi kesenangan tersendiri. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai media penghilang stres dengan cara bermain bersama atau sekedar melihat tingkah pola peliharaannya tadi. Namun tidak sedikit dari kita yang merasa jengkel saat hewan peliharaan itu kerap bersuara atau menggonggong, menyalak maupun melolong tanpa henti. Akan tetapi tentu tidak semua orang senang mendengarkan suara lolongan anjing, terlebih pada waktu malam hari. Bagaimanapun juga, setiap orang butuh ketenangan agar dapat beristirahat dengan baik. Hingga keesokan harinya saat mereka terbangun, mereka pun siap beraktivitas kembali. Hanya ketika hidup dalam masyarakat yang cukup beragam, siapapun perlu tetap menjaga ketenangan bersama. Tidak memikirkan dan mendahului kepentingan pribadi semata. Karena itu, mari jaga keamanan, kenyamanan, dan kedamaian demi kelangsungan hidup bersama yang berbahagia sekarang ini dan sampai selamanya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah mempersatukan kita kembali di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristio Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Juli 2026 kita belajar sebuah tema besar, menepis tangan Tuhan. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 14 Juli tahun 2026, dengan tema Sikap Menghambat Berkat, diambil dari bacaan firman Tuhan, Kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayat pertama sampai 14. Karena itu, mari sebelum bersama kita berbakti dan bersekutu, sejenak kita mengambil waktu hening untuk mengerahkan hati, pikiran dan jiwa kita kepada Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan yang akan menyapa, menerangi batin kita, dan sebuah pujian menghantarkan kita mengenal hatiku.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari menyambut sabda Tuhan yang akan kita terima. Kita menyatukan hati, merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami hanya kepadamu, yang sungguh telah engkau limpai segala kebaikan, kemurahan, dan kasih setia yang tidak berkesudahan. Sampai pada malam hari ini kami pun bersekutu dengan penuh keselamatan dan sukacita. Di sepanjang Juli kami bersama belajar supaya kami tidak menepis tangan Tuhan, dan sebagaimana hari ini supaya kami tidak melakukan sikap tindakan yang menolak dan menghambat berkat Tuhan. Maka mari ya Roh Kudus, Engkau membuka dan menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Engkau berkuasa menopang dan memampukan kami supaya kami sungguh menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Engkau pun juga berbelas kasih dan mengurapi hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendakmu. Terima kasih Bapa, dan kini bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini sikap menghambat berkat. Bersama kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, bacaan diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayat pertama sampai ke 14 di dalam satu perikop berjudul Perjanjian Asa dengan Aram. Demikian sabda Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, yang diam di Damsyik, dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baasa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kalyah Ion dan Abel Ma'im dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baasa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu, datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya, dan kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya.
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39, pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian, Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah. Lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, doa adalah perjumpaan manusia dengan Allah. Dalam setiap agama tidak dapat dilepaskan dari doa. Tentu dengan ekspresi iman yang berbeda-beda. Ada yang dengan membakar dupa, ada yang memberikan sesaji, ada yang sembahyang lima waktu, dan lain sebagainya. Bahkan kaum ateis pun sebenarnya, meski tampaknya tidak percaya pada Allah, juga berdoa. Ketika mereka merencanakan sesuatu dengan mengingat ajaran dari tokoh yang menjadi panutan mereka, maka sepertinya tidak ada manusia yang tidak berdoa. Karena doa jelas menunjukkan manusia makhluk spiritual yang akan selalu terhubung dengan Allah. Tampaknya Tuhan memberi karunia manusia supaya dengan demikian manusia mengingat Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan. Namun sedihnya, tidak semua orang hidup dipenuhi dengan doa, bahkan juga termasuk orang Kristen. Padahal ketika kita hidup digambarkan sebagai anak-anak Allah yang memang diberi hak untuk datang dan meminta kepada Bapa, namun justru seringkali kita malah mengabaikannya. Seperti Esau yang malah menjual hak kesulungannya. Demikian kita menepis tangan Tuhan dan tidak menggunakan hak kita sebagai anak untuk datang dan meminta kepada Bapa di surga dan tanpa disadari. Dengan sikap tersebut, kita juga sudah meremehkan atau menepis tangan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, sahabat Petra, memberikan contoh dalam pribadi Raja Asa sebagai pribadi yang menepis tangan Tuhan. Bahkan sampai dicatat pada hari kematiannya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Padahal pada mulanya Alkitab mengisahkan Raja Asa mengawali pemerintahannya dengan baik, tetapi ternyata ia mengakhiri dengan begitu menyedihkan. Tidak berdoa atau
tidak mencari pertolongan Tuhan adalah menepis tangan Tuhan. Dan itu menunjukkan dua hal. Pertama, kita merasa sudah kuat sehingga tidak lagi membutuhkan campur tangan Allah dalam hidup kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kedua, bahkan kita mengingkari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan penuh kuasa, namun di saat yang sama, kita tidak mempercayai hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang berlimpah berkat, yang mampu melakukan mujizat. Tetapi sayang, pada saat yang sama, kita miskin berkat, kita tidak mengalami mujizat karena kita menepis tangan Tuhan dengan hidup tanpa kebiasaan meminta, datang dan berdoa kepada Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita dalam ucapan sehari-hari kita memiliki sikap menghambat berkat, sikap yang menjauhkan kita dari Tuhan dan segala kemurahannya? Pertama, ketika kita berkata, jika saya bisa itu karena saya. Dan di saat kita memegahkan diri, kita merasa bahwa segala keberhasilan yang kita capai adalah karena kekuatan dan kegagahan kita, maka saat itu pulalah kita sedang menyangkali dan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ingatkah fakta bahwa sejatinya kita ini adalah seperti carang yang benar-benar hidup bergantung ketika pada pokok anggur? Maka Kristus mengatakan, sesungguhnya di luar Ia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, kita berkata, ah, ini kan hanya kebetulan. Kita membutuhkan pertolongan dan kebetulan ternyata ada seorang teman yang memberikannya. Lalu dalam pikiran kita, kita mengatakan, ah, itu cuma kebetulan. Kita tidak merasa bahwa Tuhan campur tangan dan terlibat. Mempercayai bahwa semua itu hanya kebetulan, maka merasa bahwa itu karena sebuah kejadian, bukan campur tangan Tuhan. Bahwa saat itu momentum berpihak pada kita, tetapi kita tidak merasakan Tuhan terlibat di dalamnya. Dan itu pun adalah wujud penolakan akan hadirat Tuhan dalam hidup. Ketika kita mengatakan ini bukan mujizatnya. Karena seringkali kita memandang bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang sifatnya besar, sifatnya spektakuler, selalu ajaib, seperti kesembuhan, masalah selesai, terbebas dari penyakit, terobosan keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa sejatinya dalam hal-hal kecil kehidupan, di sana Tuhan pun turut bekerja. Karena kita lupa tentang hal-hal kecil dalam keseharian, kita lupa bahwa Tuhan sejatinya juga turut campur tangan. Mujizat bukan ditentukan dengan keinginan kita, tetapi karya Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita lupa bahwa ternyata dalam hal sederhana juga dinyatakan karya mujizat dalam kehidupan kita. Keempat, ketika kita berkata masalah adalah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihiku. Jadi kita merasa bahwa ketika kita hidup kita dirundung banyak masalah, menanggung banyak kesusahan, lalu kita berkata Tuhan tidak mengasihiku. Kita lupa, sejatinya seringkali Tuhan menggunakan setiap masalah justru untuk menempa kita, sehingga iman kita menjadi kuat dan kasih kita menjadi murni di hadapannya. Hajaran tidak selalu sebuah hukuman, tetapi justru menjadikan iman yang semakin murni, kuat di hadapan Tuhan. Hajaran justru adalah tanda Bapa mengasihi kita. Maka dikatakan,
karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, tertulis dalam Ibrani 12 ayat 6. Kelima, ketika kita berkata ini hidup saya dan terserah saya mau apa, setiap orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus berarti ia menyadari bahwa segenap hidupnya sudah menjadi milik Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini kita paham banyak dari kita yang tidak menyadari bahkan menjalani kehidupan hanya menurut keinginan sendiri, di mana Tuhan tidak hadir dan bekerja. Keenam, ketika kita mengatakan menolak bersekutu, kita secara tidak langsung juga menolak Tuhan Yesus ketika kita memutuskan justru hidup untuk menjauh dari persekutuan dengan orang-orang atau saudara-saudara seiman kita. Mungkin kita memang rutin memelihara kehidupan dengan doa pribadi, tetapi justru ketika saat kita menjauh dari persekutuan, sebenarnya saat itu pula kita sudah menolak peran kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan terakhir yang keenam, ketika kita mengucapkan aku tidak bisa mengucap syukur, kapan terakhir kita menggunakan jam doa hanya untuk mengucap syukur? Atau malah selama ini kita hanya mengisi dengan segala macam permintaan untuk kepentingan diri kita sendiri? Kita lupa mengucap syukur, dan itu sama saja melupakan kenyataan bahwa Allah yang memberikan berkat dan penyertaannya selalu hadir dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan menepis tangan Tuhan dengan mengandalkan diri kita sendiri. Semua itu justru membawa pada kegagalan, bahkan kebinasaan. Biarlah melalui firman hari ini, kita tidak mengulangi Raja Asa yang justru memandang bangsa Aram sebagai penolong. Bahwa kita memang membutuhkan banyak hal, tetapi yang utama dan terutama adalah Allah berkarya dalam kehidupan kita. Karena ia adalah sang sumber berkat, dan ia yang memampukan kita untuk menikmati segala kebaikan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema. Mari kita renungkan dan

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk menghaturkan segala rasa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam sang firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus sumber penghiburan dan pertolongan kami. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepadamu yang melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan. Terima kasih atas sabda yang telah menerangi hidup, mampukan kami yang telah mendengar menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu sungguh merasakan dan menghayati serta melibatkan kehadiran Tuhan. Karena Engkau sumber segala berkat yang membuat kami memiliki kekuatan dan menikmati kehidupan dengan penuh hanya bersama rahmat-Mu. Dan bersama dengan doa ini, kami panjatkan permohonan syafaat kami

berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan biarkan kami bersama-sama sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang mampu bekerja sama untuk menyatakan kerajaan Allah, di mana bangsa negara kami dipenuhi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah jemaat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh hingga berbuah, dan mereka pun mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui karya tubuh Kristus, jemaat-jemaat Tuhan, banyak orang yang mendengar panggilan, percaya, dan menjadi bagian dalam kehidupan perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati juga Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami bersekutu memuji dan menyembah. Berkati ladang Tuhan ini dengan setiap pribadi di dalamnya, mampukan terus untuk menjadi saluran berkat, untuk terus berkembang, dan terus membawa penghiburan bagi setiap para pendengarnya. Kini kami pun mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, mereka yang menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Kami membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Titik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Hadiyoto, Ibu Sri Sunarsih Haditejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Bapak Eko Hadi Sutopo, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Sumarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Harta Timur Dopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan di wilayah Roma, Ibu Suharti Sukamto, Ibu Esti Wiatsih, Ibu Sutengti Andardari, dan Ibu Nining Purnawati pasca operasi. Demikian juga kami membawa segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Ibu Rukmi Puguh, Bapak Edianto, Ibu Nini Prayogo, Bapak Madiantoro, Cucu Naya, Cucu Bututi Legowo, Bapak Dr. Kriswanto Widyo, Mas Bernard, Mbak Adelita, Mbak Gama, Ibu Sudarsono, Bu Pratiwi Haryono, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Nini Putio, Ibu Suraji, Bapak Jayusman, Bapak Dedi Kris, Ibu Sumarji, Bapak Mulyadi, Bapak Subiantoro, Bapak Sindung, Bapak Condro, Bapak Edi Kris Sujatyo, Bapak Wardoyo, Bapak Suratijo, Bapak Ibu Sariman, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Artika, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Paulus Bawuli, Bapak Praptomo, Bu Srini, Bu Suyut, Bu Legowo, Bu Sudarsono, Bu Kiswo Sugino, Ibu Sugito, Mbak Alin, Mbak Yanti, Ibu Eva Devi Safitri, Ibu Tri Suprati, Ibu Endang Mulyono, Ibu Yohana, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Bambang Subandrio, Ibu Krisna Tuti, Bapak Pendeta Sri Handoko, Ibu Pendeta Santoso, Bu Widya Bakti Sabatari Cono, Ibu Siska Rantai Tandung, Mbak
Titi Ernawati, Ibu Veronica, Bapak Sindung, Bapak Heru, Ibu Lestari, Bapak Rustamto, Ibu Rusmanto, Ibu Kusmanto, Bapak Sudiarto yang ada di Sidoarum, dan beserta segenap sahabat Petra mereka yang lemah dan sakit, kami mohon Tuhan melawat dan menjamah di dalam kasih karunia dan kuasa darah-Mu kudus. Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan, dan kelepasan, pemulihan, serta kesembuhan. Berkati keluarga yang berduka. Mereka telah kehilangan pribadi-pribadi terkasih. Almarhum Bapak Widodo Johnson, almarhum Bapak Pendeta Emeritus Joko Purnomo, almarhum Bapak Sudaryanto. Mereka kehilangan pribadi yang dikasih dan berduka, maka hiburkan, teguhkan, dan kuatkan. Sebab di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup, di mana kami kembali boleh berjumpa kekal dalam kemuliaan surgawi. Sehingga kami tidak larut dalam duka cita dan semangat terus berbakti untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel. Tuhan jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Tuhan pun pelihara keluarga ini dalam rahmat dan belas kasih setia-Mu. Kami pun juga mengingat bagi segenap usia lanjut Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Adisiswoyo, Bapak Griswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Bapak Erianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepandan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Filipus Hartono, dan segenap porok yang adiyuswa yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi, menjauhkan dari penyakit, godaan, kecelakaan, melimpai dengan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan menjauhkan dari berbagai godaan, kecelakaan, dan Tuhan limpahkan hati yang sebenar-benar merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan. Berkati segenap poro yang adiyuswa, tuntun keluarga kami dalam rahmat-Mu untuk hidup saling mengasihi, melayani, saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Juga berkati bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong sepadan pasangan yang seiman. Dengan demikian anak-anak kami boleh menikmati kehidupan kudus keluarga yang dipersatukan dan diberkati Allah, keluarga yang tidak terceraikan dan menjadi saksi perjanjian Allah. Berkati suami istri yang merindukan momongan dalam rahmat-Mu seturut waktu-Mu, mereka pula mendapatkan keturunan dan momongan, mengasuh mendidik supaya dengan demikian karya keselamatan-Mu dinyatakan turun temurun. Akhirnya kami pun membawa segala pergumulan pribadi lepas pribadi, karuniakan kekuatan dan penghiburan supaya kami dapat bertahan, supaya kami dapat melewati segala kesulitan, karena kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapa, biarlah kami bergumul dan semakin percaya bahwa segala pergumulan yang Tuhan perkenankan adalah bagian rahmat-Mu dalam menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan. Sempurnakan seluruh hikmat dan rahmat-Mu supaya segala semua yang terjadi hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan kini kita juga akan mencurahkan segenap sisa hidup
untuk sungguh-sungguh dipenuhi ketaatan kesetiaan sebagai pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat sebuah pujian meneguhkan kita sampai akhir hidupku.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman dan menjadi saksi-saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 14 Juli tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk menyampaikan pokok-pokok doa atau berbagi pergumulan, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur kata saya yang tidak menjadi perkenan. Dan karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja, pasal 6, ayat 8-23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hambanya itu berkata kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Raja-Raja, pasal 6, ayat 17. Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Renungan hari ini berjudul Melihat yang tidak terlihat. Meskipun kehilangan kemampuan melihat sejak kecil, semangat Fanny Crosby, penulis ribuan lagu rohani, komposer, dan penyair dari Amerika tidak surut. Bahkan, ia mampu mengatasi keterbatasannya dengan menciptakan banyak kidung pujian yang menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Salah satunya, Kidung Blessed Assurance. Kehilangan kemampuan melihat secara jasmani tidak membuat Fanny menyerah untuk tetap berjuang dan percaya kepada Kristus. Fanny dimampukan melihat apa yang tidak terlihat olehnya. Pagi hari itu, pelayan Nabi Elisa bangun seperti biasanya dan keluar rumah tempat tinggal Elisa. Alangkah terkejut dan takutnya dia, ternyata di sekeliling rumah Nabi Elisa di Dotan sudah dikepung oleh pasukan kerajaan Aram yang sangat banyak. Raja Aram sangat ingin menangkap Nabi Elisa. Atas petunjuk Nabi Elisa, Raja Israel berkali-kali lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Raja Aram. Tentu saja, pembantu Elisa sangat ketakutan melihat kekuatan pasukan perang Aram sedang mengepung. Oleh sebab itu, Nabi Elisa berdoa agar Tuhan mencelikkan mata pelayannya. Benar saja, sekarang dia bisa melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat, yaitu pasukan ilahi dengan kereta-kereta berapinya. Ternyata, pasukan Aram yang tengah mengepung kediaman Nabi Elisa tidaklah sebanding dengan pasukan Allah yang berada di sekeliling mereka. Terkadang kita mudah terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang tampaknya begitu berat menekan kita, sehingga membuat kita menjadi lemah dan putus asa menghadapinya. Itulah momen yang kita butuhkan untuk berdoa seperti halnya Nabi Elisa. Bukalah kiranya mataku supaya aku melihat. Sadari dan ingatlah penyertaan Kristus jauh melampaui situasi menekan yang sedang kita hadapi. Ya Kristus, bukalah mataku agar melihat kuasa dan penyertaan-Mu di dalam hidupku.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali lagi kita berjumpa pada malam hari ini di dalam Doa Malam Radio Petra 105.7 FM edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Sebelum kita akan bersama menyudahi atau bahkan juga beristirahat untuk hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita, menaikkan permohonan kita dan setiap doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa malam saat ini. Saya, Pendeta Adritulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, akan menghantarkan doa-doa kita dalam doa malam edisi hari ini. Mari kita bersama menyerahkan permohonan dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Sang Sumber Kehidupan, Allah yang senantiasa hadir menyertai serta melingkupi kehidupan kami dengan cinta kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami secara khusus pada pagi hari ini hingga malam ini. Tuhan boleh menyertai segala aktivitas kami. Tuhan boleh hadir di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dalam pekerjaan kami. Kami yang hari ini berjeri lelah di dalam sekolah, berjeri lelah di dalam bekerja, maupun juga berjeri lelah untuk mengurus hal-hal kebutuhan rumah tangga, aktivitas-aktivitas kegiatan di rumah. Kami bersyukur Tuhan hadir menolong kami di dalam segala aktivitas kami itu. Kiranya Tuhan, segala yang boleh terjadi dan boleh kami alami dan jalani pada hari ini boleh membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Kendati pun mungkin yang kami rasakan atau yang kami alami tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tetapi kami yakin tidak ada hal yang sia-sia yang boleh kami jalani. Dan setiap pengalaman yang kami alami, segala sesuatunya berharga untuk kami. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami akan bersama beristirahat, kiranya Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan kiranya yang mendengarkan setiap doa kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami banyak pergumulan yang kami alami. Oleh karena itu, perkenankan kami menyatakan permohonan kami dan menyatakan doa-doa kami kepada-Mu. Dan kami secara khusus berdoa ya Tuhan pada malam hari ini bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriati Sunarto Wiryo Saputro, Bapak Kristian Dauribu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yat Martina Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Wasono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Gunawan Adi Prabowo, Ibu Indira Puspasari, Bapak Johan Soukota, Ibu Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Grusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Sony Marvianto, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau yang hadir atas kehidupan mereka. Kiranya kuasa-Mu yang boleh bekerja dan menaungi saudara-saudara kami ini. Secara khusus di dalam proses yang pemulihan, proses pengobatan yang saat ini sedang mereka upayakan. Kiranya berkat kebaikan Tuhan boleh nyata dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan di dalam setiap
persoalan yang kami hadapi dalam pekerjaan kami, tentang tantangan-tantangan di pekerjaan kami, tentang upaya kami untuk membangun usaha-usaha yang kami upayakan, kami yang masih juga belum mendapatkan pekerjaan, atau yang kami mengalami hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan yang hadir atas kami. Kiranya kekuatan yang darimu yang memampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan dan juga dengan semangat yang dari Tuhan tetap mengupayakan yang terbaik untuk pekerjaan kami atau usaha kami. Sehingga biarlah melalui usaha dan pekerjaan kami ini berkat dari Tuhan boleh kami rasakan dan boleh mencukupkan kehidupan keluarga kami di dalam segala kebutuhannya. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, ekonomi keluarga kami, pekerjaan kami sepenuhnya dalam tangan kuasamu. Dan secara khusus saat ini, jikalau kemarin kami boleh menjalani atau memasuki tahun ajaran yang baru bagi kami ataupun bagi anak cucu kami, mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga tingkat SMA, SMK sederajat. Tuhan, kiranya apa yang telah kami mulai dan apa yang telah anak-anak kami mulai di tahun ajaran baru ini, kiranya boleh membawa kebaikan juga. Kiranya pendidikan yang kami rasakan dan kami alami itu semua juga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bisa mengaktualisasikan ilmu yang kami dapatkan untuk kemeluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami ataupun juga sekolah anak cucu kami hanya ke dalam tangan kuasamu. Demikian juga untuk kami yang masih berjuang menyelesaikan tugas-tugas akhir kami di tingkat perguruan tinggi, baik itu menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian-penelitian yang harus kami selesaikan. Kiranya semuanya itu juga Tuhan boleh tolong kami, Tuhan boleh memberkati kami dalam pekerjaan. Demikian juga Tuhan melancarkan kami di dalam kami berkomunikasi dengan pembimbing-pembimbing kami, supaya tulisan-tulisan kami pun juga boleh selesai tepat pada waktunya, dan kami pun juga boleh menyelesaikan tanggung jawab kami di dalam pendidikan ini. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk berbagai pergumulan-pergumulan lain yang kami miliki. Kiranya kasih-Mu ya Bapa yang boleh hadir menguatkan kami, menuntun kami, karena kami tahu tanpa kekuatan darimu kami tidak akan mampu menjalani dan menyelesaikan pergumulan kami. Kami sadar akan kelemahan kami Tuhan, kami sadar akan kerapuhan kami. Oleh karena itu kami memohon kiranya kasih dan rahmat-Mulah yang boleh hadir bagi setiap kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama, kehidupan berbangsa di tengah berbagai pergumulan-pergumulan, gejolak-gejolak yang terjadi, gejolak politik, ekonomi, ataupun juga relasi antar agama, relasi antar ras, ataupun juga relasi antar golongan-golongan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami sehingga kami boleh dengan kesadaran membangun kehidupan kami bersama sebagai bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan juga tuh dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa, kami percaya Engkau memberkati kehidupan kami bersama, dan kami yakin juga Tuhan memakai kami sebagai alat-alat-Mu untuk menyatakan kedamaian, menyatakan kebaikan dalam hidup bermasyarakat kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan bersama beristirahat, kami akan mengistirahatkan badan kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami supaya kami bisa beristirahat, dan kami besok pagi kiranya Tuhan juga boleh perkenankan untuk merasakan hari yang baru. Dan kalaupun malam ini kami masih harus menyelesaikan tugas-tugas yang harus kami kerjakan, kiranya Tuhan yang juga menolong kami supaya kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Kami mohon ampun jikalau pada hari ini banyak dosa yang kami lakukan dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami, dan kiranya setiap karunia-Mu sajalah yang boleh mengampuni kami dan menjadikan kami pribadi baru untuk semakin baik dan semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan
doa kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah doa malam kita hari ini. Kiranya malam ini kita boleh beristirahat dan besok pagi Tuhan boleh memperkenankan kita untuk merasakan hari yang baru. Oleh karena itu, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa hadir menyertai kita. Jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Kenal setiap jalan kita, kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

Haleluya. Amin. Amin. Roma 12 ada yang pertama mengatakan begini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Malam ini kita semua berkumpul di tempat ini hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang wangi di hadapannya. Ada

Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saat ini kita kembali bersama berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan menghayati serta merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu mengenakan manusia baru, yang didasarkan dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang kedua. Sebelum kita akan bersama menghayati serta merenungkan firman-Nya, marilah kita bersama memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami merasakan anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, ketika pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghayati serta merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya berpuas diri dengan merenungkan, tetapi ajar kami juga untuk senantiasa mau berupaya untuk mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Bapa, perenungan kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang tercurah atas kami, yang memampukan serta menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan bersama membaca Efesus 4 ayat 17 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang kedua. Yang demikian sabda Tuhan untuk kita dengan judul Manusia Baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi, bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah bacaan Sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan dalam keseharian. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, diakui atau tidak, dipercaya atau tidak, setiap manusia atau bahkan setiap kita pasti membutuhkan sebuah support system. Support system adalah lingkungan atau katakanlah orang-orang di sekitar yang bisa mendukung kita, atau di mana orang-orang itu bisa mensupport kita di dalam segala keberadaan kita. Hal itu sejalan dengan pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan pernah bisa hidup seorang diri. Dalam kondisi yang senang sekalipun, dalam kondisi yang berada, kondisi berkekurangan, dalam segala keberadaan kita, kita pasti membutuhkan entitas lain, baik itu manusia, tumbuhan, atau binatang sekalipun, atau bahkan juga makhluk tak hidup seperti air, tanah, batu, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan support system. Support system yang baik tentu akan mendukung kita menjadi pribadi yang semakin baik. Demikian juga, kalau kita ingin supaya orang lain bertumbuh dengan baik, maka sebaliknya, kita pun juga harus menjadi support system yang baik atas orang itu. Nah, pertanyaan dasar dalam perenungan kita hari ini adalah, sejauh mana kita sudah menjadi support system yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi support system yang mendukung mereka di dalam pertumbuhan mereka? Ataukah kita justru menjadi sistem yang toksik? Ataukah kita menjadi sebuah lingkungan atau komunitas yang toksik di mana saudara-saudara kita hidup di dalamnya? Nah, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita hari ini menyatakan tentang manusia baru, menggambarkan tentang manusia baru itu seperti apa sih? Seperti misalnya tidak lagi berbohong, atau tidak lagi kemudian berbuat dosa ketika marah, atau kemudian juga tidak gampang untuk mendukakan orang lain, kemudian juga tidak mencuri tetapi mau berbagi kepada yang berkekurangan, dan juga bentuk-bentuk yang lain sebagai gambaran tentang manusia baru. Gambaran-gambaran ini, kalau boleh kita rangkum, kita rumuskan, maka manusia baru ini mengajak kita untuk menjadi sebuah support system yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi komunitas yang positif, bukan komunitas yang toksik atau komunitas beracun. Ketika komunitas toksik, kita menjadi komunitas toksik, maka kita akan cenderung tidak membuat orang-orang di dalamnya itu bertumbuh. Namun sebaliknya, kita akan justru membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu menjadi semakin hancur, bahkan juga semakin kehilangan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Komunitas apa saja yang bisa kita kembangkan, atau komunitas apa saja yang bisa kita jadikan, atau kita bisa menjadi support system terhadap mereka? Banyak. Misalnya dalam keluarga. Sudahkah kita menjadi support system yang baik di dalam keluarga kita? Terhadap pasangan, support system terhadap anak, support system terhadap orang tua, support system terhadap saudara di dalam keluarga kita. Apakah kita sudah mendukung mereka di dalam segala keberadaan mereka untuk bisa mengembangkan keluarga kita itu menjadi semakin bertumbuh di dalam identitasnya sebagai pengikut Kristus? Gambaran support system internet tentu banyak sekali gambarannya. Kalau kita sebagai keluarga misalnya, apakah kita seringkali hidup dalam amarah? Apakah kita kemudian membiarkan amarah kita sampai meledak-ledak, bahkan sampai menghancurkan keluarga kita? Ataukah kita sudah bisa mengontrol amarah kita? Tentu setiap orang pernah marah, tetapi apakah kemudian marah itu bisa kita kontrol?
Kalau kita bisa mengontrol marah kita sehingga kemudian tidak melukai orang lain, tidak melukai anggota keluarga kita, maka kita sudah belajar menjadi support system yang baik untuk mereka. Ataukah setiap kita marah, kita selalu meledak-ledak, bahkan menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan kepada anggota keluarga kita. Hal itu menjadi tolok ukur sejauh mana kita sudah menjadi manusia baru bagi orang-orang di sekitar kita. Atau juga misalnya, bagi komunitas kita, sudahkah kita saling mendukung satu dengan yang lain? Sudahkah kita mengontrol perkataan kita supaya orang-orang di dalam komunitas kita, komunitas gereja misalnya, atau komunitas pekerjaan, membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa happy, membuat mereka merasa kemudian bisa bertumbuh, diterima, dan lain sebagainya. Ketika itu sudah kita lakukan, maka kita sudah menjadi atau kita sudah berproses ke arah yang benar untuk mengenakan manusia baru. Tetapi sebaliknya, mendukung bukan berarti kemudian menyetujui apapun. Misalnya ketika anggota keluarga kita melakukan kesalahan, atau ketika anggota komunitas kita melakukan kesalahan. Menjadi support system yang baik bukan berarti harus selalu mendukung apa yang dilakukan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka sebagai support system yang baik, sebagai orang yang mensupport, yang mengenakan manusia baru, sudah seharusnya kita pun mengingatkan mereka. Mengingatkan dengan cara apa? Ya tentu mengingatkan dengan cara yang bijaksana. Bukan tadi, bukan tentang mengumbar amarah, mengumbar emosi, dan sejenisnya. Tetapi kita pun mau mengarahkan mereka. Kalau ada yang keliru, ya harus kita ingatkan. Kalau ada yang kemudian tidak pas, harus kita benarkan. Kalau ada kemudian yang berjalan ke arah yang tidak tepat, ya gandeng lagi, tarik lagi untuk kemudian berjalan di arah yang benar. Itulah manusia baru. Itulah support system yang baru. Support system yang positif, bukan support system yang toksik atau yang negatif. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang mengenakan pakaian atau mengenakan identitas, kembali mengingat pada identitas kita bahwa kita adalah manusia yang menjadi support system yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita, rekan kerja kita, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Mari kita jadikan diri kita sebagai bagian dari sebuah support system yang mendukung orang-orang di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang semakin mengembangkan identitasnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Seringkali kami bersikap yang tidak seharusnya. Seringkali kami, Tuhan, ketika kami marah, kami justru mengumbar amarah kami sehingga membuat orang lain terluka dengan perkataan kami, tindakan kami, atau emosi kami yang membabi buta. Atau kami juga seringkali menjadi orang yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Tetapi saat ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus mengenakan manusia baru, tentang bagaimana kami harus menjadi manusia-manusia yang bertindak sebagai support system terhadap saudara-saudara kami. Ajar kami untuk bisa menjadi support system yang baik. Ajar kami untuk bisa mendukung saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami, untuk kembali pada identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Dan ajar kami, Tuhan, untuk bisa saling menerima, saling mendukung sebagai sebuah kesatuan dan sebagai sebuah komunitas yang sehat, keluarga yang sehat, dan lingkungan yang sehat. Tuhan, saat ini kami bersama hendak melanjutkan atau memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Engkau yang memberkati kami, supaya hari ini boleh kami lewati di dalam naungan cinta kasih
dan pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan berbagai hal, aktivitas, pekerjaan yang akan kami lakukan. Kiranya kasih-Mulah yang hadir menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan embun pagi edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Kiranya melalui renungan ini kita bisa belajar untuk menjadi manusia baru dan menjadi support system yang baik dan sehat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saya Pendeta Ari Tulus Arianto mohon undur diri. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra, streaming

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kesetiaan sepanjang zaman. Kita dapat membaca Alkitab dengan penuh pengharapan, karena Tuhan tak pernah ingkar janji. Firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 7 ayat 8 dan 9.
1: Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya kepada 1000 keturunan.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan adalah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Sejak permulaan zaman, firman-Nya selalu benar. Setiap nubuat adalah janji yang sudah atau akan ditepati. Nubuat terbesar adalah nubuat-nubuat tentang Mesias. Sesungguhnya banyak nabi berbicara tentang yang diurapi. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai dengan 16, Yesaya pasal 7 ayat 14, Mika pasal 5 ayat 2. Meskipun tidak ada nubuat baru tentang Mesias yang dicatat selama 4 abad menjelang kelahiran Kristus, orang tentu bertanya-tanya apakah Juru Selamat benar-benar akan datang. Bagaimanapun, 400 tahun adalah waktu penantian yang panjang. Tetapi ketika sudah genap waktunya, Yesus datang untuk memperdamaikan manusia dengan Bapa. Tuhan tak pernah lalai menepati janjinya. Mengetahui hal ini, kita bisa membaca janji-janji di Alkitab dengan penuh pengharapan. Sebagai contoh, jika kita percaya Yesus Juru Selamat kita dan kita memilih mengikut Dia, Alkitab menjanjikan keselamatan. Kita diampuni dan ditebus, dan tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Selain itu, kita bisa percaya bahwa Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan untuk menggenapi tujuannya atas kita. Saudara pendengar, renungkanlah kesetiaan Tuhan di sepanjang sejarah dan dalam hidup Anda sendiri, dan yakinkan dalam hati bahwa Dia juga akan tetap setia di masa mendatang. Dengan menjalani hidup yang taat, Anda dapat belajar percaya bahwa Dia akan menggenapi semua yang dijanjikannya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.
5: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.

Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, Bapa segala terang. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang berlimpah atas hidup.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Manusia sering mencari yang semu dalam hidup ini. Kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, popularitas. Apapun berani dikorbankan demi mendapatkan semua impian itu. Namun kita sering gagal. Semuanya hilang dalam sekejap. Kita menjadi kecewa, galau, sedih, bahkan putus asa. Sampai suatu kali kita berjumpa dengan satu pribadi yang tetap peduli, Yesus Kristus. Nyawanya diberikan, Dialah kekayaan yang sejati, Yesuslah kebahagiaan yang murni. Yesus, segalanya bagi kita. Amin.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
2: The voice of love.
3: The voice of love.

0: Chalandam Ijog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Program yang akan menemani Anda mengawali pagi hari ini dengan segala aktivitas yang sekarang sudah Anda jalani. Dengan senang hati kami akan mengantarkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan dapat mengisi hati sahabat Petra dan semangat sahabat Petra untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Beberapa sajian sudah kami siapkan. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esti Widyastuti. Dokter Sala juga akan mengisi pagi hari kita dengan Guidelines for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman akan memberikan inspirasi iman untuk sahabat Petra semuanya. Di pagi hari ini kami juga menerima request lagu-lagu rohani dari sahabat Petra yang sangat ingin lagu-lagu yang disuka diputar di Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah terbuka untuk ajaran kudus, berdasar dari Injil Matius pasal 13 di ayat 10 sampai 17. Mari kita siapkan diri kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita bersama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mengawali hari baru yang Kau beri, kami berserah untuk belajar mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Mampukan kami mendengarkan untuk bisa merasakan, sehingga dapat belajar memahami dan kemudian berjuang melakukannya di dalam kehidupan. Kami berserah hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Injil Matius pada pasal yang ke-13. Kita mulai pada ayat 10 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.' Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan

mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkannya, untuk merefleksikannya kemudian bagi kehidupan yang kita jalani. Terbuka untuk ajaran kudus. Sahabat Petra, saat kita mencoba berefleksi dengan sabda Tuhan melalui Matius pasal 13 di ayat 10-17, ada kekayaan pengajaran yang kita rasakan melaluinya untuk menerima pengajarannya itu. Dibutuhkan kerendahan hati, melepaskan kesombongan, dan berserah pada Tuhan untuk siap dibentuk olehnya. Melalui tadi, kita belajar mendengarkan firman-Nya, dan ternyata di dalamnya kita menemukan pengajaran-pengajaran yang begitu indah. Sebagaimana kita melihat dalam ayat 10-15, bahwa di situ jelas dikatakan, keterbukaan hati merupakan kunci memahami firman-Nya. Keterbukaan hati. Dalam narasi ini, pendekatan yang dilakukan Yesus yaitu melalui perumpamaan, bukan untuk menyembunyikan kebenaran dari semua orang lalu kemudian dipakailah perumpamaan, melainkan justru pengajaran ini menolong kita manusia untuk kemudian dengan sabar, tekun, tenang belajar menyingkapkan apa ya sejatinya pengajaran Tuhan bagi kehidupan kita. Di situ diungkapkan Tuhan Yesus menyebutkan murid-murid-Nya berbahagia. Berbahagia karena mata dan telinga mereka telah diizinkan melihat serta mendengar apa yang telah lama dinantikan oleh para nabi dan orang-orang benar di masa lampau. Dan ini adalah sebuah anugerah. Anugerah dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita bisa belajar memahami dan hidup dalam kebenarannya. Karena tadi, mata dan telinga mereka telah diizinkan untuk melihat dan mendengar. Sahabat Petra, merenungkan hal apa ya yang bisa diwujudkan dalam kehidupan dengan belajar mengevaluasi diri kita. Sudahkah firman Tuhan yang tadi
mata dan telinga kita.

kita yang diizinkan untuk melihat dan mendengarkannya, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka sudahkah firman Tuhan yang kita terima dan dengarkan dengan baik ada di dalam diri kita, hidup kita? Bukan sebagai rutinitas yang sekedar dilakukan saja, namun sebagai sebuah kebutuhan. Ini saya butuhkan di dalam hidup yang kemudian mampu memberikan sebuah jiwa dan rasa yang menguatkan, yang membentuk kemudian keyakinan untuk berpengharapan dan berjuang melakukan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan. Maka menjadi apakah yang kita lihat dan dengar tentang pengajarannya yang baik, yang kudus, yang benar itu, kita terima dengan baik, kita rasakan, dan kita lakukan di dalam hidup kita dengan sepenuh hati tentunya. Seraya terus memohon agar terus kita diberikan hati yang tulus, yang lembut, untuk terbuka.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Firman Tuhan sudah disampaikan untuk kita semuanya, dan kami berharap firman tadi mengisi relung hati sahabat Petra dan juga memberikan sesuatu yang baru untuk kehidupan kita hari ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda sahabat Petra dari GKJ Pakem. Kami harapkan hari Anda menyenangkan dan penuh dengan berkat Tuhan, sekaligus juga Anda menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar Anda. Dan bagi Anda semua yang sekarang ini juga sudah bersiap-siap untuk beraktivitas, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas sahabat Petra. Semoga ada sukacita yang mengiringi perjalanan kehidupan Anda sepanjang hari ini. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih menunggu request lagu Anda. Dan juga tentu saja jika Anda mau mengirim ucapan-ucapan bahagia atau ucapan selamat, kami juga menunggu pesan yang masuk ke WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Nanti lagu-lagu akan kami putarkan dan pesan-pesan dari Anda juga akan kami bacakan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini masih di 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.